0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep ni lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: You're listening Good Morning Foxian.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Di ujung jalan ini Bay Samson yang udah ngantar kita ke 31 menit lepas dari jam 9 pagi porsian. Ya pagi hari ini aktivitasnya padat banget dan tentunya penting untuk kalian menjaga mood sampai di malam nanti ya. Jadi kalau seandainya pagi hari ini Foxian ngerasa bahwa gimana ya caranya untuk menjaga mood, gimana ya caranya untuk kita bisa menjaga kesehatan, saran dari Adrian adalah kurangi marah-marah. Seriusan, jadi cara terbaik untuk kita bisa menghindari penyakit-penyakit adalah marah dan berpikir yang terlalu overthinking. Karena kabarnya Foxian 90% penyakit itu berasal dari pikiran dan 10% dari pola makan yang Foxian lakuin. Percaya enggak? Wah. Kalau enggak percaya mah kebangetan Foxian. Jadi, kalau Foxian marah selama 5 menit itu akan menyebabkan sistem imun tubuh mengalami depresi selama 6 jam. Coba 5 menit marah itu bisa mempengaruhi sistem imun tubuh selama 6 jam. Selama 6 jam Foxian. Terus kalau Foxian pagi hari ini masih memendam perasaan dendam dan menyimpan kepahitan, itu akan menyebabkan imun tubuh kita mati Foxian. Dan dari situ sebenarnya bermula segala penyakit seperti stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, artritis dan juga stroke Foxian. Jadi benar ya kata orang ya, menerima apa yang kita alami saat ini dan bahasa orang kan berdamai dengan diri sendiri dan tidak dendam dengan orang lain itu jadi salah satu faktor untuk kita bisa sembuh dari penyakit-penyakit yang memang Foxian alami saat ini. Jadi kalau kita selalu sering membiarkan diri kita merasa takut yang berlebihan, maka kita akan mudah terkena penyakit ginjal Foxian. Kayak overthinking gitu ya. Grace banget ini. Terus kalau kita sering mengalami kebingungan, maka kita akan terkena gangguan tulang belakang bagian bawah. Tuh. Terus kalau kita suka berpikiran negatif, maka kita akan mudah terkena disepsia atau penyakit sulit mencerna. Jadi buat yang pagi hari ini dicek tubuhnya punya penyakit apa dan ternyata relate dengan apa yang Adrian sudah sampaikan gitu kan. Ya coba untuk merubah dendamnya, dihapus-hapus dulu ya kan. Overthinkingnya dilepas-lepas dulu biar sembuh dari penyakitnya.

Radio Bali, simply the best station voice of Sanga-Sanga. Megan Trainor, no excuse. Foxian, ada promo spesial nih yang sayang banget buat dilewatin ya. Khusus pembelian di Fox Radio Bali, Foxian bisa ngedapetin promo bundling skincare Sanga-Sanga dengan harga yang super duper hemat banget. Jadi dalam satu paket, Foxian akan mendapatkan natural cream, facial wash, dan juga face mask. Kalau dibeli satuan, harganya bisa mencapai Rp315.000 loh Foxian. Tapi lewat promo bundling ini, Foxian cukup bayar hanya Rp120.000 aja. Jadi kapan lagi bisa ngerawat kulit supaya tampak lebih sehat, bersih, dan juga glowing dengan harga semurah ini Foxian. Apalagi skincare Sanga-Sanga sudah terdaftar BPOM. Sudah dapat super brand pula dan dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit dan juga berbagai usia karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Makanya buruan yuk manfaatkan promonya sekarang juga, datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98 X Kota Denpasar Bali dan dapatkan promo bundling skincare Sanga-Sanga seharga Rp120.000 aja. Ingat ya, promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Fox Radio Bali. Jadi jangan sampai kelewatan Foxian, langsung mampir ke radio aja, mampir beli dan juga borong produk dari Sanga-Sanga. Karena Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Fox Radio Bali Simply Best Station Voice of sangat-sangat Foxian. Terima kasih banyak udah joinan di 087-8784x102 untuk Good Morning Foxian. Dari mulai Fox Challenge Series dan juga Fox On Call ya. Dan tentunya ngucapin makasih banyak nih buat yang udah joinan itu ada kade Afika, ada kakak Rian, terus juga kakak Jaya Kusuma, ada kak Yunita Septiari, kakak Adi Hendra Jaya, Cak Mois, Pak Dewe, terus juga yang lainnya. Terima kasih banyak udah joinan ya. Dan langsung aja Foxian, terima kasih sekali lagi. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah 98X Kota Denpasar Bali, saya Adrian Soeb pamit undur diri. Break the limit with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sampai ketemu lagi besok. See you and bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: You are listening Extra Time.
2: Break the limit with Wanted FM Fox, Radio Bali Simply, the best station. Selamat pagi. Barengan Bella Octavia yuk mengudara. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Sanga-sanga, sing, ada lawan. Sampai jam 12 aja yuk.

Gak apa-apa. Kita di sini nangis-nangis dulu, Foxian. Kan pahlawan menang terakhir. Selamat pagi. Hai, Bella Octavia balik lagi nih. Aduh, akhirnya hari Senin ya. Kayaknya Bella udah lama banget nih Foxiannya tidak kembali ke sini. Liburnya kelamaan Kakak Bella. Iya, makanya sekarang Bella hadir lagi nih menemani Foxian. Jadi yang mau gabungan boleh langsung aja meluncur. Kemana meluncurnya Kakak Bella? Jadi Bella akan nemenin dari jam 10 sampai jam 12 siang aja Foxian ya. Pastinya Bella bakal muterin lagu-lagu yang enak-enak banget ya. Jadi kalau misalnya Foxian boleh kasih tahu Bella, jadi tahun 2000-an sampai 2026 Indonesia atau mancanegara yang paling hits. Jadi hari ini Bella mau banyak banget nih ngajakin buat Foxian yang lagi dengerin Bella, buat kita ngejulit bareng Foxian. Pagi-pagi hari Senin Kakak Bel udah ngejulit aja. Iya nih, Bella nih kayak pengen banget ngomel-ngomel gitu ya. Aduh, sedih banget nih ya sama berita-berita yang terjadi baru beberapa hari kemarin gitu ya di Bali Foxian, gara-gara maling ayam. Aduh, ini Bella kayak aduh gitu kan ya. Tapi ya nanti kita akan bahas. Jadi buat Foxian mau request lagu salam-salam boleh kasih tahu aja. Bella cuma 2 jam aja. Jadi kita buat semuanya menyenangkan aja bareng Bernadia sampai jam 12.

0: You are listening Extra Time.
1: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Jakarta Station, sesi potret Anang featuring Ari Lesmana. Spesial mengudara ya Foxian ya. Ini lagu pilihan dari Bella sendiri. Tanpa ada yang request, Bella masukin lagu ini ya. Jadi lagu ini menyayat hati sama seperti kita melihat berita yang lagi beredar. Dan ini terjadinya di Bali lagi ya Foxian ya. Sangat tragedi memilukan melanda Banjar Juwok Legi, Desa Batunya Batu Riti, Tabanan Bali ya. Jadi di sini mungkin Foxian udah pada dengar beritanya karena lagi viral di mana-mana ya. Jadi ada seorang pria atau bapak-bapak ini yang diduga mencuri ayam dan akhirnya tewas akibat aksi hakim main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat setempat di sana Foxian ya. Cuman yang bikin pilunya itu ya Foxian ya. Aduh Bella tuh bacain, ngeliatin gitu udah berkaca-kaca banget gitu Foxian, turut prihatin banget. Ini semoga bisa diusut tuntas sih ya. Memang tidak membenarkan gitu ya Foxian ya untuk melakukan pencurian hal tersebut, itu tidak patut untuk dilakukan. Cuman kayak main hakim sendiri juga sampai meninggal gitu ya Foxian ya, karena ini anaknya kehilangan bapaknya gitu, dimana anak masih kecil kehilangan dunianya gitu Foxian, dan tangisannya ini membuat pilu dan banyak banget orang-orang yang jadi speak up gitu ya Foxian ya. Jadi aduh gimana nih Foxian ngelihat yang kayak gini-gini, Bella tuh gak tega banget gitu ya. Di emang ayamnya hilang tapi anak ini kehilangan dunianya loh. Aduh yang ngambil duit rakyat gimana, baik-baik aja tuh.

0: You are listening Extra Time.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malepisan ring nomor

0: ngicenin akeh manfaat majengerin kulit Semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening Semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Inge mo, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh san

Inggih punika pengresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM miwah kaslametang yening anggen produk puniki sadina-dina nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

General Gatot Subroto 98 X Kota dan Pasar. Satu single, Beautiful in White, Westlife. Berbahagialah kalian yang sudah menemukan pasangan hidup gitu ya. Tapi kalau misalnya belum, gak apa-apa. Kita tunggu aja dulu tanggal mainnya, siapa tahu gitu kan. Kita bisa juga menikmati pasangan hidup yang tepat gitu ya Foxian ya. Tapi ya sekarang nih lagi musim nikah katanya Foxian ya. Jadi banyak banget undangan-undangan yang hadir.

melimpir pesan-pesan yang harus Bella balas. Kira-kira datang gak Bella ke nikahan si A, B, C? Datang dong kalau diundang, apalagi undangannya mantan. Yah. Aduh. Tapi ya Foxian ya, katanya ya semua hal yang kita lakukan gitu ya selalu ada resikonya gitu Foxian ya. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin ini ada resiko ini, kalau kita ngapain gitu ada aja resikonya. Namanya kita hidup gitu ya Foxian ya, nggak bisa selalu terus lurus kayak jalan tol ya. Jalan tol aja ada berhentinya gitu Foxian. Kita harus namanya bayar di sana. Jadi segala sesuatu yang Foxian sedang rencanakan atau usahakan, kalau emang lagi banyak hal yang mengganggu gitu ya, ya udah nggak apa-apa. Itulah namanya hidup ya Foxian ya, wajib untuk dicobain. Tapi buat Foxian yang belum nyobain produk Sanga-Sanga, ini keterlaluan banget sih Foxian. Apalagi ya produk Sanga-Sanga ini udah ada banyak banget di mana-mana ya. Pastinya dari ujung Merauke, dari Sabang sampai Merauke. Nah ini buat Foxian yang mau beli produk Sanga-Sanga, apalagi yang asli racikan dari Babe Babang Pranoto, ini bisa banget langsung kemana aja Kakak Bel. Ini buat Foxian yang lagi berada di luar Bali ya, bisa aja meluncur ke Kimia Farma, ke 24 Apotik, ke Century yang udah buka setiap hari. Tapi kalau misalnya lagi berada di Bali gitu ya, di sini bisa meluncur ke The Keranjang Bali yang ada di lantai 1, merupakan outlet Sanga-Sanga. Udah buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi buat Foxian, ketimbang nyobain masalah ya, mending cobain produk Sanga-Sanga yang enggak bakal bikin kita rugi. Karena memang Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: You are listening Extra Time.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 pitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.

Atau 98X Kota dan Pasar. Jennifer Lopez, Get Right. Masih gabungan barengan Bella Octavia, Foxian. Gimana di hari Senin? Semoga hari Seninnya gak dikasih tugas banyak sama bos. Semoga hari Seninnya berjalan dengan lancar. Karena tadi Bella berangkat dari rumah gitu ya, Foxian ya. Entah gimana belakangan hari Senin ya, minggu lalu hari Senin, hari ini juga hari Senin, ini perjalanan benar-benar lowong banget gitu ya. Biasanya kalau hari Senin itu pada macet dan padat. Tadi Bella berangkat kayak, ih ini hari Senin loh, pada kemana? Pada gak kerja ya, udah kaya raya ya. Atau pada kesiangan bangun kemarin until down. Until end kemarin, aduh. Ya ampun Foxian, janganlah kayak gitu ya. Kasian Eman gitu masa mudanya gitu. Kalau misalnya udah tahu besok kerja pagi, ya pulangnya gak usah sampai larut malam lah ya. Sampai dini hari kalau bisa. Si Bella ini Anyway Foxian, kayak sekarang ini kan banyak banget ya orang-orang yang manifest sesuatu, pengen sesuatu gitu ya, mengusahakan apa yang diinginkan. Mungkin di antara Foxian ada yang punya cita-cita beli rumah, atau ada yang pengen berangkat umroh. Nah, ini bisa banget buat joinan karena reward dari Sanga-Sanga masih berlaku sampai dengan di tanggal 1 Desember 2026. Buat Foxian yang mau joinan, siapa tahu beruntung gitu ya, bisa dapetin reward dari Sanga-Sanga. Ini caranya mudah aja. Yang pertama, Foxian bisa kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian Balur atau Tanamila Tanahmu Klasik atau Ultimate yang ukuran 100 mili. Itu wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus di atas tahun 2024. Lalu lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap. Nanti pilih di kategori peserta, karyawan, konsumen, atau Sangasian. Nah, nanti udah di amplopnya itu jangan lupa bisa dikirim ke Fox Radio Bali atau ke Pabrik Sanga-Sanga. Pabrik Sanga-Sanganya ada di Jalan Sawo nomor 88, Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat ya Foxian ya, semakin banyak Foxian ngirim, semakin gede gitu ya peluang Foxian bisa berangkat umroh bareng Sanga-Sanga. Karena Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: You are listening Extra Time.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanip lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani preside ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

The Bam Talk Show, you believe simply the best station. Bang, just give me a reason. Halo, zaman sekarang banyak banget sih orang-orang tuh jago ngasih alasan. Beribu alasan, kok kesana Bel? salah dong. Iya, Foxian, banyak banget orang-orang yang suka ngasih 1000 alasan. Padahal ya udah, kalau emang kita salah ya udah ngaku salah gitu ya kan. Minta maaf, terus jangan ngulangin hal yang sama gitu kan. Nah, Foxian, Bella juga mau ngajak Foxian. Ini bukan untuk mengulangi kesalahan, tapi ini ngajak Foxian buat nikmat. Promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin ya. Jadi ini khusus pembelian di Fox Radio Bali. Foxian bisa dapetin promo bundling skincare sanga-sanga dengan harga yang super hemat banget. Yang nanyain kenapa wajahnya Bella semakin kinclong gitu kan ya. Nah, gara-gara Bella pakai natural cream dari sanga-sanga. Facial washnya juga Foxian. Karena nih untuk promo bundlingnya natural cream, facial wash dan juga face mask ini kalau dibeli satuan itu kan harganya sampai dengan 315.000. Tapi lewat promo bundling ini Foxian cuman perlu membayar 120.000. Apa? 120.000. Wow. Ini Bella agak kaget banget gitu ya. Ini udah murca-murca banget Foxian. Jadi kapan lagi bisa ngerawat kulit agar tetap sehat, cantik kayak Bella Octavia glowing. Nah, dengan harga yang murah banget Foxian. Ya udah langsung aja belinya di Fox Radio Bali ya. Karena untuk skincare sanga-sanga itu sudah terdaftar BPOM dan juga sudah enggak perlu dikhawatirin lagi gitu Foxian ya. Karena dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Ya udah Foxian, manfaatin aja promonya sekarang juga. Datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Dapetin promo bundling skincare sanga-sanga seharga 120.000 aja. Ingat ya, promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Fox Radio Bali. Jadi jangan sampai kelewatan. Yuk beli sekarang, beli.

0: You are listening Extra Time.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Sabun tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep ni lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
4: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
3: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
4: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Simply the Best Station. Kebutuhan hati. Aduh, kalau udah bahas tentang hati tuh susah banget sih ya Foxian ya. Kadang gitu ya, hatinya maunya apa, tapi tingkah lakunya apa. Dasar emang orang-orang gengsi biasanya kayak gini Foxian ya. Padahal hatinya tuh bilang masih cinta, tapi kayak kayak malu gitu loh mengakuinya. Aduh, udahlah Foxian, lakukanlah apa yang emang menurut hati Foxian benar dan yang bisa buat Foxian nyaman. Udah, jangan makan gengsi, ego gitu ya Foxian ya, buang jauh-jauh. Mending kita makan makanan yang enak-enak Foxian. Karena ada satu tempat yang biasa banget Bella kunjungin bareng teman-teman gitu ya, yang mau buat event juga bisa banget di sini karena tempatnya luas banget. Terus bisa dibilang ada pemandangan danau yang bisa manjain matanya Foxian dan hatinya Foxian. Kan kalau misalnya sekarang kita kan harus menjaga mental health tuh. Nah, di sini tuh ada pemandangan danau ya Foxian ya, yang asri banget. Jadi pastinya bisa buat healing gitu. Terus kalau misalnya menu makanannya juga ada banyak pilihan. Dari namanya olahan ayam ada, bebek ada, olahan seafood juga ada. Jadi semuanya ada cita rasa yang pastinya bisa bikin Foxian kayak pengen balik lagi. Jadi tempatnya namanya Mangul Langolek Resto, ada di Jalan Sawo, nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitera Gianyar, Bali. Ini warga Gianyar pasti udah pada tahu banget dong. Ya udah, langsung aja meluncur. Kemana lagi kalau bukan ke Mangul Langolek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga.

0: Bradley Cooper, Shallow.
1: Aduh, lagu ini mengingatkan filmnya mereka yang benar-benar, aduh, nggak tahu lagi sih ya, patah hati Bella nontonnya. Karena di sana Bradley Cooper meninggal ya, Foxian ya, bunuh diri gitu ya ceritanya ya, bundir, aduh. Hah, gak kerasa Foxian udah hampir mau jam 12, Bella hampir lupa nih mau closing ya. Sudah waktunya Bella pulang, thank you banget yang udah nemenin Bella dari tadi. Ini ada kakak Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tarbanan hadir. Ada juga kakak Andi, bilang jangan curcol kak Bella. Yang mana sih kak Andi, Bella yang mana curcolnya? Ada juga kakak Gede Pasu Sugiana hadir dari Merpati Monang Maning. Ada siapa lagi di sini, Kade Afika. Kade Afika tadi minta lagunya Get Right ya. Jennifer Lopez udah mengudara juga, kak Yan-Yan juga udah Bella puterin tadi lagunya, minta Firza Aku Lelakimu dan Sila on Seven Seberapa Pantas. Ada Agus Ade Tabanan juga tadi minta lagunya Meli Mono yang The One. Kak Gustut juga iya sudah Bella puterin. Cak Boyis tadi lagu Rispatih Mengenangmu udah Bella puterin. Dari Poh Gading katanya selamat pagi Kak Bella absen. Salamnya buat Kak Bella aja, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya terus. Terima kasih Fauzian ya. Ada Kakak Putra juga katanya salam buat penyiarnya, terima kasih ya. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Belok tapi ya pulang dulu, besok gabungan lagi di jam yang sama 10 sampai 12. Saga-saga adalah transformasi dari kutus-kutus, sanga-sanga sing ada lawan. See you, bye-bye.

Субтитры создавал DimaTorzok.

Cekiten anak akabehan Riwa kasang Wenang cekite pratiak sukir lang pasir Ukir pina kewetuning kar pasir Anggelebur sekananing mal Rima dia kita wangun kauripan Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan Ayu kamedo aprikos dening prajembat Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu Doh pangan minum candak tuh kegeringan Lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalawan.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji 50 rupiah, semeton Fox sampun presiden ngemolihang produk sane.

0: mengenai nang kulit tetap mie lan prasida melembutkan kulit. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network. Fox.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

Sob Siang, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya. Atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga. Sing, adalah.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

Apa sih healing terbaiknya Voxian kalau Gris ya? Sambil duduk, scroll handphone, dengerin lagu-lagu favorit. Nah kalau Anda mungkin yang lagi pengen banget dengerin Vox Radio Bali ya, tapi bingung kok sinyalnya kadang ada, kadang ghosting gitu kan. Mendingan langsung masuk aja ke streamingnya Vox Radio Bali ya di www.voxradiobali.com. Jadi satu klik, vibes-nya langsung banget bisa didapetin. Jadi gak harus deket radio buat tetap deket sama Vox Radio Bali ya kan? Cukup buka di www.voxradiobali.com, klik play dan biarkan lagu-lagu favorit nemenin setiap momen Anda. Jadi kalau misalnya Anda lagi WFH atau nongkrong atau kejebak macet, sekali lagi jangan sampai Anda boring, jangan sampai Anda bad mood ya. Streaming aja Vox Radio Bali di www.voxradiobali.com karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Anak online, anak Gen Z, Gen Millennial, langsung aja akses www.voxradiobali.com, streaming Vox Radio Bali dan biarkan kami nemenin hari Anda dari pagi sampai tengah malam.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi, 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungi kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya, jangan lupa ya didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

0: Monitor FM Pulse Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Uni Spill di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
1: No thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come.
2: One sip,
1: bad for me.
2: One hit,
1: bad for me.
2: One

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sanga-sanga, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian? Kalau sekarang ini produk sanga-sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga, karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian, asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, enggak sih? Gas kan sanga-sanga. Sing ada lawan.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangha-Sangha Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangha-Sangha Skincare.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sangha-Sangha dan Fox Radio Network.
0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangha-Sangha Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangha-Sangha Skincare.
2: Rajang semang, Gek.
3: Rajang semang, mok, Gek.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangnya niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
2: Coba face wash Sangha-Sangha saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
3: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
2: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, Gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya mau ngeh. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sangha-Sangha. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sangha-Sangha, sing adalawan.

Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwi bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sangat-sangat, gek.
0: Travel size, mbok. Jakti lho ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titiang ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap tiang ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sangat-sangat. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
4: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sane akeh, mang ilang sakit sane kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sane sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sane meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun mersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: Fox Radio.

Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya, kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Rajang semang gak?
1: Rajang semang kok gak?
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mok, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mok gak?
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mbok. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mbok.
0: Inggih ge, produk puniki sampun kasoratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mbok nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mbok.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

0: transformasi sangat-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sapa sire, niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Radio Bali.

0: 0813-1000-102. Malepisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini enten becik. Ngiring becikang semet

0: Bakti Semesta, Polybest, tempat Anda membangun masa depan. Polybest menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polybest juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polybest, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polybest dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polybest, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga Sanga Hospitality.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Sore-sore emang paling enak chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Break the limits, mid mono to FM, Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sangat dilawan. Wah, selamat sore Fox Dian, hai yang sudah mantengin saya di live TikTok Fox Radio Bali dan dimanapun Anda berada. Selamat sore, gimana kabar Anda di sore hari ini? Sudah siap dong ya dengerin lagu Indonesia, maju negara favorit Anda hanya di Fox Radio Bali. Tune in until 6 p.m.

when your eyes fall in. From Alter Bridge, membuka perjumpaan kita di program Wanted to Launch on Monday. Welcome to Monday alias Money Jay. Welcome to Fox Radio Bali and also with me Yuka. Hai semua. Karena apa? Kenapa kata disuruh buka mata ya? It's time to listen your favorite songs with Yuka. So, kasih tahu Yuka lagu favorit Anda ya. Kira-kira di sore hari ini keinget siapa? Tiba-tiba keinget lagu ini nih Yuka. Kasih tahu Kak ya, sambil pikirkan kata-kata hari ini ya. Kirimnya ke WhatsApp di 08787 8-nya 4 kali 102 ya, karena Yuka akan ya seperti biasa ya meneror Foxian-Foxian semua untuk diteleponin sama Yuka ya. Caranya gampang banget, kirimin aja kata-kata ya. Gak bisa berkata-kata Kak Yuka, ya gak apa-apa ya. Request lagu, kirim salam boleh banget ya. Ke WhatsApp boleh, di live TikTok Fox Radio Bali juga boleh. Siapa tahu penasaran dengan wajahnya Yuka, apakah benar seperti Yuki Katos ya. Langsung aja di follow dulu di Fox Radio Bali di TikToknya ya kakak ya. Dan seperti biasa di segmen kedua di jam 5 sore, apa kakak? Raini bener, ramalan hari ini Yuka akan membahas apa? Makanya ya, kawal saya sampai di jam 6 sore. Sudah siap dengan kata-kata hari ini kakak? Sudah siap belum? Langsung aja yuk.

0: ngemolehang kulit sani alus lan wangi, pastikan sampun dados impian iraga sareng sami. Sani Mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statema bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
3: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gak?
2: Travel size, mbok? Jakti ulang ukuran travel size nih, mbok?
3: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
5: Fox Radio Bali.

Iya benar banget katanya Dewi Sandra. Kuakui ya jam-jam segini adalah paling nikmat ya minum kopi ditemenin sama jajan-jajanan pasar ya kan. Siapa di sini yang mungkin pengen banget ngemil tapi takut takut gendut ya? Karena apa? Saya lagi ngurangin gula. Tapi pengen ngemil sambil ngopi. Kalau ngopi tanpa jajan itu kayaknya ada yang kurang ya. Jadi gak perlu impor ya vaksinnya, ini ada jajanan pasar, ini sudah gluten free. Nah kita harus bangga produk lokal Indonesia ya. Karena beberapa produk jajanan pasar ini sudah gluten free ya. Ada 7 jajanan tradisional Indonesia yang ternyata bebas gluten secara alami. Yang pertama siapa suka lupis? Saya suka banget ya. Ini terbuat dari beras ketan yang dikukus dalam bungkus daun pisang. Kemudian ada klepon. Apalagi klepon Gianyar ya. Warga Gianyar gak ada pengen ngasih saya. Ini enak banget ya. Bola ketan hijau berisi gula merah cair yang meletup-meletup manis manja saat digigit. Kemudian ada kue putu ya. Tidak ada kadeknya kak ya. Ini kue putu kakak ya. Ini tepung beras berpandan dikukus dalam bumbu kecil ya. Ini nikmat juga. Terus ada lagi ada lemper. Ada kue rangi Betawi. Nah anak Betawi ini mana nih, kue rangi suka kagak? Ini tepung beras ya, terbuat dari kelapa parut dipanggang dicetakan logam. Kemudian ada getuk lindri ya kak ya, bukan digetuk palu kak. Getuk lindri ini enak juga, ini terbuat dari singkong yang dihaluskan ya. Ada lagi terakhir ketan serundeng, wah ini enak juga ya. Ini ketan putih yang dikukus kak ya. Dan di serundeng kelapa manis pedas yang renyah, wah wah wah. Gimana makin ngiler kita ya sore-sore gini. Tapi kalau misalkan Anda ngiler ya, jajanan pasar udah terpikirkan ya, abis ini kita cari klepon nih ya, atau mungkin cari getuk lindri gitu ya. Kita makan besar aja ke Mangolango ya, biasanya jam-jam segini juga perutnya udah pada konser ya. Atau mungkin Anda yang pulang kantor punya rencana makan bareng bersama keluarga pasangan Anda gitu ya. Langsung aja melipir ke Gianyar ya, sekalian nyari klepon Gianyar. Ya kan? Mampir aja ke Jalan Sawo 122 lingkungan Pacung Kelurahan Bitre Gianyar. Harganya terjangkau banget dan ini enak banget ya. Yuka udah pernah kesini, jadi Yuka berani untuk merekomendasikan Anda untuk cari makan yang ada tempat apa pemandangan danau yang agak jauh lah dari bisingnya culture alias Kodia gitu ya, suasananya asri juga, untuk harga terjangkau, enak menu-menunya ya, jadi langsung aja mampir ke Mangolango Lake Exotic Resort with beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

0: It's time to quotes of the day.
1: Alright, kita bacain dulu kata-kata hari ini dari Kakak Daisy yang lagi di jalan. Halo Kakak Daisy, kita bacain ya. Kata-kata hari ini dari Kakak Daisy, dewasa itu ketika kamu memilih untuk tidak menyakiti balik, padahal kamu tahu caranya.

0: special grunts of the day. Open call.
1: Halo Zarian dari Masif, dengarkan terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya. Fox Radio.

Pergilah kasih, kejarlah impianmu katanya The Massive. Lagi masih ada waktu. Ini salah satu lagu perasaan yang mungkin harus merelakan seseorang yang harus direlakan tapi rasanya hati tidak ingin ya. Aduh, ada masalah apa sih yang request lagu ini ya? Gak apa-apa ya, kita sedih bersama, kita galau bersama. Tapi jangan pergi, temenin Yuka dulu lah ya, sampai di jam 6 sore. Apalagi Anda harus jangan sampai melewatkan ini kalau pergi ya. Karena ada promo spesial untuk Anda ya. Thank you banget yang udah tap-tap layar. Itu ya, ada siapa itu di live TikTok. Thank you banget kakak ya. Kalau punya usaha dan bisnis jangan diem aja ya. Coba dipromosikan di Fox Radio Bali ya. Biar makin menggelegar, memperluas jangkauan promosi Anda yang lebih efektif lagi ya. Ini masih punya beberapa hari lagi ya. Bulan Julinya, karena bentar lagi udah Agustus ya, promosinya ini spesial untuk hari kemerdekaan di bulan Agustus ya. Dapatkan diskon hingga 50% sudah termasuk PPN dan juga PPH. Jadi langsung dealkan sekarang juga ya, berlaku sampai di bulan Juli saja. Dan ini slotnya terbatas banget ya. Langsung aja hubungi tim marketing Fox Radio Bali di nomor 081-911-25-8899 atau di 081-9375-88899. Ayo mari, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

0: It's time to
1: Quotes of the Day.
2: Sudah siap belum? Yuka akan telepon sebentar lagi ya, pendengar yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini. Tapi sebelum itu, Yuka bacain dulu kata-kata hari ini dari kakak Agung ya. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Takut.

0: Hai, juga mau sapa-sapa dulu yang sudah tune in ya, yang lagi di jalan, yang terjebak macet juga, yang seputar Cenggu. Itu sudah pasti gak, daerah Canggu, daerah Kerobokan, daerah Kota, ya, daerah-daerah itu, daerah wisata. Yang lagi Nusa Dua juga nih ya, kawan saya udah pada pulang belum ya? Ke Kimia Farma dia nih. Hai, ada Kakak Bob di sana, ada Kak Putu Bali, Island in the Stream. Lah, lagunya lawas banget itu ya, terus ada Kakak Cia. Bruno Mars dong, caca-caca ya. Ada Kak Dewi Lestari yang setia di sana ya. Saya nggak ngerti maksudnya dia bilang cu yuka dua-dua. Aduh kakak jangan bikin tebak-tebakan dong di sini ya. Oke, kita mau telepon dulu ya. Siapakah yang yuka telepon? Saya mau telepon ini ya karena ini salah satu pendengar yang kata-katanya selalu galau gitu ya. Saya mau ngajak ngobrol. Kira-kira ada masalah apa? Sudah berdering kak, kita tunggu apakah diangkat ya. Sepertinya dia lagi nontonin saya live juga. Hai kakak Dewi, kakak Lovina Bali Taxi Service. You ask for type X, okay. Ya, bentar, saya telpon dulu ya pendengar ya. Karena masuk segmen pertama dulu. Kata-kata hari ini, yang belum ngirim boleh banget kirimnya ke WhatsApp ya. Lemas sekali kakak ini gak ngangkat. Kerja, tapi dia bisa ngechat ya. Ya ampun luar biasa pendengar netizen, I love you full. Siapa ya, tak telepon ya? Cewek kali ya? Cewek, ini mana nih cewek? Oh ini, ah kakak ini lagi! Kata-kata hari ini, ini kata-kata saya udah ya, jangan deh. Kakak Alice, I love you. Ah kita baca ini aja dah, ya yang ini sudah pernah, ini aja ya. Dia selalu mantengin saya di mana-mana ya. Kira-kira lagi ngapain ya? Kita grebek ya bersama-sama. Hai, kita sudah telepon kandidat kedua ya. Semoga terangkut ya kakak ya. Yang belum boleh kirim aja kak kata-kata hari ini ya ke WA ya. Oke, ada yang mau request boleh. Bentar dulu ya. Sabar kak, saya masukin dulu ke playlist. Lagu siapa lagi nih? Halo Kak Cakra, selamat sore. Sambil menunggu nih ya, ada kakak siapa lagi nih? Yuka mau sapa lagi? Ada Kak Gede Pase juga di Merpati, Monang Maning, Denpasar. Ada Kak Made Hendra juga di Tabanan ya. Terima kasih. Ih, gak diangkat takut kayaknya dia ya. Kak Yuka pernah gak diangkat sampai 5 penelpon? Kalau 5 sih gak pernah ya. 3 maksimal kayaknya gak pernah ngangkat ada ya. Oke gak diangkat, gak diangkat kedua. Soalnya saya emang gak bilang-bilang kak. Mau nelpon siapa gitu ya. Siapa lagi ya tak telepon. Ini aja dah. Oh saya salah pencet malah video call. Ini banget. Posesif kali lah aku ya. Oke semoga diangkat ya. Ini perempuan. Ini pasti di. Soalnya ini buzzer saya. Karena saya di mana-mana dia nongol ya. Enggak di live, enggak di social media Instagram. Ih diangkat kan bener kan. Kakak I love you.
1: Halo kakakku.
0: Kakakku lagi ngapain? Kakak Elis. Nenggelis, tegelis.
1: Lagi menjahitan, Kak.
0: Mau yang menjahitan ini nih ya, perempuan Bali nih, berarti ditiru nih ya, sambil dengerin Fox Radio Bali. Sudah ditemenin sama sanga-sanga belum?
1: Belum.
0: Lah, beli dong, lagi promo nih skincare. Biar makin glowing. Kakak, oke, coba sambil menjahitan, biasanya dapat aja inspirasi. Coba, itu apa kata-kata hari ininya?
1: Kayaknya kata-katanya sama kakak deh tadi.
0: Masa? Aku tiba-tiba lupa. Coba.
1: Itu loh.
0: Itu apa? Kan yang lain banyak nih. Kak Dewi Lestari. Hai. Coba bacain dulu. Ini ada yang komen ini pendengar. Hai, tar dulu ya kak.
1: Ah, oke. Okay.
0: Kakak Elis, jangan pingsan.
1: Oh, nungguin. Kirain bilang nunggu tadi.
0: Oh, enggak maksud saya itu ada kakak yang komen. Tunggu dulu, kak ya gak sabar pengen diteleponin juga kayaknya. Tunggu nih ya, Kak Elis dulu. Kak Elis Winda.
1: Oke. Okay.
0: Iya, coba bacain dulu.

0: coba kasih tahu 3 lagu untuk menemani menjejai tanya di sore hari ini, luar biasa.
1: Seperti biasa, Sila.
0: Oke, Sila on 7.
1: Agnes Mo boleh?
0: Boleh, mau apa? Mau makan apa mau menikah? Canda ya kak, biar lama aja aku ngomong. Terus, lagi satu.
1: Terus, lagi satu. Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran, oke, okay. Ada salam-salam gak?
1: Buat Kak Yuka deh.
0: Buat aku aja, kamu secinta itu ya sama aku.
1: Kamu kan penggemar beratnya Kak Yuka.
0: Jangan gitu kak, kan ketahuan aku mau bayar kakak berapa sebagai buzzerku. Canda ya kakak. Kakak Elis domisili di mana kalau boleh tahu? Kapan-kapan nongkring yuk.
1: Aku di Ungasan kak.
0: Wih, Ungasan, ya ampun, jauh banget. Di ujung ya kak ya. Pernah
1: sini jalan-jalan sini ke GWK yuk.
0: Ih, mau banget kakak jadi ini ya. Kakak jadi tour guide ya.
1: Gampang.
0: Oke, okay. Thank you banget ya kakak Elis.
1: Kita nyasar bareng-bareng.
0: Iya, apalagi ada pantai-pantai gitu ya, saya pengen ke pantai. Sekalian nyemplung. Ya. Oke, okay. Kak Elis pernah gak merasakan terlewatkan oleh sesuatu?
1: Oh, pernah.
0: Pernah, gimana kalau kita nyanyi lagunya yang terlewatkan? Sila on 7.

3 lagu tanpa jeda iklan mengudara spesial untuk Anda yang masih setia dengerin Fox Radio Bali. Thank you banget kakak Elis Nenggelis ya yang lagi menjejahitan ya dengerin Fox Radio Bali sambil ngirimin kata-kata. Taunya ditelepon sama Yuka. 3 lagu tadi ada lagu Silaun 7, Ed Sheeran dan juga lagunya Agnes Monica ya. Kita doain aja biar cepat nikah ya Agnes. Bukan milikmu lagi, wow. Tapi Anda masih miliknya Yuka sampai di jam 6 sore. Saya punya waktu lagi 1 jam aja ya Beb. Di segmen terakhir nanti adalah Raini Ramalan hari ini. Mau ngebahas zodiak. Nah, ini kalau dengerin lagunya Agnes Monica Bukan Milikmu Lagi, saya pikir-pikir ini ya, kayaknya Scorpio banget gitu ya. Karena dia kalau udah ngerasa tersakiti, dia gak mau lagi pokoknya ya. Hah? Kesempatan kedua? Tangga? Gak mau lah. Langsung nyanyi lagu ini dia ya, bener gak tuh Scorpio? Kita mau sapa-sapa dulu yang udah bergabung di live. Hai! Di WhatsApp juga ya, para driver yang kena macet ya gak apa-apa. Gak apa-apa, biasanya paling rajin ngirimin kata-kata. Tapi karena mungkin macet ya, gak sempet main handphone, lebih baik jangan ya. Ingat utamakan keselamatan kurangi kecepatan. Biar si tamunya sampai dengan selamat ya kakak ya. Kakak Nanox nih, yang tadi request lagunya Alter Bridge sudah mengudara loh, Open Your Eyes-nya. Pertama-tama tuh beli, yang kena beli. Ada kak siapa lagi nih? Kak Putu Jalur ya, macetnya parah. Di mana tuh kalau boleh tahu macetnya? Ada Kak Van Rere nih ya, promo minyak 99 Kak Yuka, promo skincare Kak, iya cuma 120.000 itu dapat facial wash, face mask, sama natural cream. Bi, istrinya pasti suka Kak Van Rere, beli sekarang. Tapi belinya di Fox Radio Bali ya. Ada siapa lagi nih? Kak Elis, thank you banget, I love you Kak Elis. Kayak saya kasih stiker spesial loh ya, bentar saya pilih dulu stikernya. Stiker yang dibuatin sama pendengar nih ya, saya spam Anda dengan stiker-stiker ini. Ada siapa lagi nih? Hai, ada kakak Bligos Bawo ya, di Renon katanya hadir. Ada Cambois juga ya, pelaku akan menjual cerita buruk tentang masa lalunya agar terlihat tulus pada orang barunya toh kan. Cambois nih ada masalah apa ya? Soalnya kata-katanya selalu gitu, ya galau, ada masalah apa dengan masa lalu? Ya udahlah ya, kalau berlalu biarlah berlalu. Ada siapa lagi? Kak Cakra, selamat sore. Ada kakak Dewi, nah ini kakak Dewi, ini CEO yang menyamar ini ya. Peternak bebek goreng, oh bukan. Peternak bebek yang punya 90 ekor, mati 1 jadi 9. Gimana tuh rumusnya? Kata-kata hari ini dari kakak Dewi ya. Dibuat rindu oleh perasaan, dilarang bertemu oleh keadaan, dilarang bersatu oleh kenyataan. Sakit, sakit hati kayak lagu Tip X ya. Jangan kemana-mana, stay tune sampai di jam 6 sore bersama Yuka.

0: yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sangasanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sangasanga Hospitality.
3: Sore-sore emang paling enak, chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

yang masih bersama juga di One of the Lounge Fox Radio Bali. Wow, sore-sore menikmati lagu-lagu enak yang di-request oleh Foxian. Luar biasa untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini ya. Ada yang mungkin lagi bekerja, yang masih nungguin jam pulang atau lagi pulang mungkin ya, on the way ya, hati-hati di jalan. Yang lagi santai di rumah, selamat santai ya. Atau mungkin ada yang mau siap-siap olahraga sore ya. Coba absen dulu yang suka banget sama olahraga badminton ya. Ternyata hobi bermain badminton ya, termasuk saya sendiri, itu bukan hanya baik untuk kebugaran saja Foxian ya, tetapi juga dikaitkan dengan usia harapan hidup yang lebih panjang. Dan sebuah studi jangka panjang menemukan bahwa orang yang rutin bermain olahraga raket ya, bukan raket listrik kayak ya, bukan itu nyamuk itu ya, termasuk badminton ya, memiliki harapan hidup sekitar 6,2 tahun lebih lama dibandingkan mereka yang gak aktif olahraga gitu ya. Dan penelitian ini juga menyebutkan bahwa kaitan dengan peningkatan harapan hidup yang lebih tinggi, ada beberapa olahraga lain selain dari badminton ya, itu ada lari ya, renang maupun bersepeda ya. Biasanya sekarang lagi viral, lagi hits banget ya olahraga bersepeda ya. Meski penelitian ini juga menunjukkan hubungan, bukan berarti badminton menjadi salah satu penyebab seseorang hidup lebih lama ya. Apapun olahraga yang Anda akan lakukan di sore hari ini, jangan lupa ya, dibarin sangat-sangat. Setelah itu biasanya habis olahraga, apalagi tumben banget olahraga ya, itu besoknya udah pegel kak ya. Itu artinya otot-otot Anda sudah bereaksi ya. Jadi gak usah khawatir kalau misalkan, aduh kok malah sakit ya habis olahraga, itu artinya sudah berefek ya olahraga Anda. Tapi pastikan dibalunin sangat-sangat setelahnya, karena biar tidak terlalu lama sakit kak ya, pegel-pegelnya. Balurin minyak ultimate, kalau you can proper ke yang ultimate kak ya, karena ada aroma lavender yang tentu saja menenangkan. Nah, Anda bisa dapatkan di Fox Radio Bali juga, di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali. Ada ukuran travel size juga, kalau misalkan Anda, wah terlalu gede nih ya, kalau misalkan yang ukuran 100 liter mau dibawa kemana-mana, misalkan mau diajak olahraga, pas banget di kantong dan di tas Anda, boleh pilih yang travel size. Itu di langsung aja di order di 0819931001002 ya. Sekali lagi kalau mau pesan ke nomor ini ya, jangan request lagu, di 0819931001002, dan buktikan sendiri kalau sangat-sangat cok singa dolawan.

0: katanya sekuat-kuatnya kita dalam menjalani kehidupan, il pasti pernah ada di satu titik ingin ada yang menyemangati gitu ya, dihibur, bahkan kadang cuma butuh satu kalimat sederhana aja seperti kayak kamu udah berusaha dengan baik atau gak apa-apa. Semuanya akan berlalu, karena seringkali ya yang membuat seseorang bertahan bukan karena masalahnya ringan, tapi karena ia merasa tidak sendirian. Yuk kita masuk Raini Ramalan hari ini, kira-kira kalimat apa ya yang ingin Anda dengar?
1: Waktunya Ramalan hari ini, welcome to Raini.
0: Yes, masih bersama Yuka di One As Lines. Ya, setiap zodiak itu punya kalimat yang kayaknya diam-diam pengen didengar sama mereka gitu ya. Penasaran kira-kira Anda lagi butuh kata-kata apa ya? Kita mulai zodiak pertama, kalimat yang paling ingin didengar oleh Capricorn. Aku tahu kamu udah berusaha keras. Ya, Capricorn ini sering banget terlalu fokus ya sama target. Sampai apa? Dia lupa buat mengapresiasi dirinya sendiri ya. Jadi mereka ini bakal seneng aja kalau ada yang sadar sama kerja keras mereka. Nah, yang punya pasangan Capricorn, ingat kata-kata tadi ya. Aku tahu kamu udah bekerja keras. Next adalah Aquarius. Nah, kalimat yang ingin didengarkan oleh Aquarius apa tuh Yuka? Aku suka cara kamu lihat dunia. Nah, Aquarius ini punya cara berpikir yang unik banget ya. Saat ada yang menghargai sudut pandangnya yang mungkin berbeda dengan sudut pandang kita, dia itu bakal ngerasa benar-benar dimengerti. Ingat yang punya pasangan Aquarius, aku suka cara kamu melihat dunia. Next adalah si Pisces. Kata-kata yang ingin didengarkan oleh zodiak Pisces adalah kayak lagu Tip X, kamu gak sendirian. Ya, Pisces ini sering banget mendam perasaan mereka sendiri ya kak ya. Kalimat ini bisa bikin si Pisces ngerasa lebih aman dan gak harus menghadapi semuanya sendirian aja. Bagaimana dengan si Aries? Apa yang ingin didengar ya kalimatnya? Cukup bilang, kamu gak harus ngelakuin semuanya sendirian. Ya, Aries ini sering banget terlihat kuat ya. Dan mandiri banget, padahal mereka itu capek banget ya. Saya tahu Aries capek banget. Kalimat yang seperti inilah pasti bikin kayak Aries ngerasa ada seseorang nih yang siap menemani dia dan bantu saat keadaan lagi berat-beratnya. Next adalah Taurus. Oke, kalimat yang ingin didengarkan para Taurus, mana suaranya? I'll be here for you. Hidi, English banget gak tuh ya? Taurus, paling menghargai kepastian. Jadi mereka ini bakal ngerasa tenang saat tahu ada yang orang yang kayaknya benar-benar serius deh, gak gampang pergi. Ya, makanya ya tinggal bilang aja, I'll be here for you, babe. Next adalah Gemini. Oke, kalimat yang ingin didengarkan para Gemini adalah cukup katakan ini. Aku seneng deh denger kamu cerita. Gemini ini tipe yang seneng banget ngobrol dan sharing banyak hal ya, sampai dia oversharing kadang. Saat ada yang benar-benar mau dengerin mereka tanpa menghakimi, mereka tuh pasti bakal ngerasa dihargai banget ya. Ya, karena dari Gemini sebenarnya kita tuh belajar Foxiana, seseorang yang selalu mendengarkan dan memberikan keceriaan kepada orang-orang terdekatnya ya. Sebenarnya Gemini juga butuh pendengar yang bisa memahami bahwa di dalam lubuk hatinya gitu ya, mengatakan bahwa dirinya gak selalu ceria kok ya. Bisa gak kamu lihat sisi rahasia hatiku ini? Ungkap Gemini, bener gak?

0: Bieber juga katanya Afgan. Terima kasih cintanya Yuka ya, Foxian yang sudah setia dengerin Yuka di Fox Radio Bali. Terima kasih yang sudah tune in always ya. Dan mari kita dengarkan kira-kira kalimat apa lagi yang Anda ingin dengarkan untuk membangkitkan semangat Anda yang mungkin sudah capek banget, lelah banget. Yuk, Raini.
1: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
0: Katanya Bli Nano, iya kan? Kata-kata yang ingin didengarkan oleh zodiak Taurus itu adalah udah aku transfer. Hey, nggak cuma Taurus aja, semua zodiak mah itu. Kita lanjutkan ya, zodiak yang belum ada 6 lagi. Hai hai Cancer. Kalimat yang paling ingin didengarkan oleh si Cancer adalah gak apa-apa kalau kamu mau cerita, bener gak Cancer? Mendem mulu sih, ya kan? Karena Cancer ini sering banget jadi tempat curhat orang lain, tapi jarang banget ditanya balik, bener gak? Karena kalimat sesederhana yang kayak tadi tuh ya, gak apa-apa kalau mau cerita, gas gitu ya. Ini pasti bikin si Cancer beri kayak ngerasa, wah aku diperhatikan. Bagaimana dengan si Leo? Kalau Leo, dia suka banget mendengar kata-kata ini. Aku bangga sama kamu. Karena Leo ini suka diapresiasi. Bukan karena haus pujian, yes say. Tapi karena mereka tuh pengen usaha yang mereka lakukan itu benar-benar dihargai. Next adalah si Virgo. Coba deh ngomong kayak gini ke Virgo. Kamu udah ngelakuin yang terbaik. Karena Virgo ini sering banget terlalu keras sama dirinya sendiri ya. Jadi dengar kalimat yang tadi itu bisa bikin mereka kayak ngerasa lega dan berhenti untuk nyalahin diri sendiri. Next adalah Libra. Aku hargai pendapat kamu. Beuh, kalau Anda kasih tahu kalimat itu ke Libra, dia senang banget. Ya karena seneng si Libra ini didengerin dan diajak diskusi. Jadi saat opini si Libra dihargai, Libra tuh pasti bakal ngerasa keberadaannya tuh berarti. Nah kalau Scorpio, coba kamu bilang kayak gini. Aku percaya sama kamu. Beuh, Scorpio tuh butuh banget kepercayaan yang tulus ya. Makanya dengar kalimat aku percaya sama kamu itu pasti bikin si Scorpio jadi lebih gampang buat buka hati. Nah ini tak spill loh ya buat PDKT-an sama Scorpio. Terakhir adalah Sagittarius. Kalimat yang ingin didengarkan oleh Sagi adalah aku dukung apapun pilihan kamu. Bah, kalau Sagittarius sudah dengar kalimat itu ya, dukungan tanpa banyak menghakimi adalah salah satu bentuk kasih sayang yang paling si Sagittarius hargai. Yes, itu dia, sudah lengkap ya. 12 zodiak ya yang ingin didengarkan kalimatnya untuk apa? Menenangkan jiwa-jiwanya yang gundah gulana. Semoga setelah ini ya kita enggak cuma menunggu ada orang yang mengucapkan kepada kita, tapi juga bisa menjadi orang yang lebih dulu menguatkan. Karena siapa tahu satu aja kalimat sederhana yang kita ucapkan hari ini itu bisa jadi loh alasan seseorang memilih untuk tetap bertahan esoknya ya. Jadi enggak apa-apa kalau hari ini ya Foxian belum selesai, belum menjadi waktu ideal untuk menggapai semua mimpi-mimpi Anda. Rehat sejenak ya. Jangan hanya badan Anda saja, tapi hati kamu juga. Lakukanlah apapun yang bisa buat Anda merasa tenang dan juga bahagia.

Break the Limits with One Day FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Wow, jika Anda gagal hari ini Foxnya, jangan buru-buru menyerah. Sebab orang yang paling kuat bukan mereka yang gak pernah jatuh gitu ya, melainkan mereka yang tetap memilih untuk bangkit meski berkali-kali kecewa. Jadi kalau misalkan Anda bertahan sampai hari ini ya, itu sudah membuktikan bahwa Anda sangat-sangat hebat. Kayak lagu terakhir ini ya, Tangga. Dan lagu ini menjadi lagu terakhir kita di program One to Launch. Thank you banget ya Foxnya yang udah nemenin Yuka 2 jam ke belakang. Yuka minta maaf kalau ada salah kata dan salah ucap. Ya seperti biasa, Yuka suka bercanda ya kak ya, tujuannya untuk menghibur Anda pastinya. Jadi bercandanya jangan dimasukin kemana, jangan dimasukin ke hati, nanti jadi nyaman. Ini masukin aja lah ke paru-paru biar jadi separuh nafas nih, mau nyanyi nih. Alright, besok ditemenin sama Grace dulu, balik lagi di hari Rabu ya Beb. Ada tugas negara yang harus saya lakukan. Jadi jangan pernah ganti selain di 102 FM Fox Radio Bali. Yuka Putri sign out. Keep smart, stay humble, and always grateful. Bye-bye.

рудорости. Урусах по реке Рапитах.

Kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Playing only the hits.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Welcome to Fox Chit Chat. Bareng Yuri Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara,

jangan ditinggal dulu ya, karena di sini bisa banget live bareng sama Yuni Silvania. Langsung aja telepon di nomor 087-8784-102. Mau cerita tentang apa aja? Bebas banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today. Break the limit with Wanato FM, Fox Radio Bali. Simply the best station, sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus Sing adalah lawan. Hai, Fox yang di kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya, Yuni Silvania kembali di hari Senin yang ngangenin ini ya. Fox cicet sampai nanti di jam 8 malam.

Singa pembuka bagi Aceh berlari tanpa kaki. Foxia nih, kira-kira menurut Anda apakah bisa nih berlari tanpa kaki? Kayaknya nggak mungkin bisa deh Foxia nih. Yang bisa itu terbang gitu kan ya. Hai, untuk Anda yang baru saja bergabung di sore menjelang malam, hari ini ada Yuni Silvania. Hari ini Senin yang ngangenin banget nih Foxia dia. Ada yang kangen gak sih sama Yuni? Apa kabar? Semoga sehat selalu. By the way, hari ini Yuni bakal temenin Anda di Fox Chat sampai nanti di jam 8 malam. Yang pengen ikutan, langsung gaskan lagu favorit Anda untuk di request via WhatsApp di 087-878-4x102. Dan boleh juga melalui sosial media, kita ada di Facebook Fox Radio Bali dan Instagram di 102 FM Fox Radio Bali. Hari ini Foxian bakal ada What's On Today untuk mengulas balik gitu ya peristiwa di masa lalu. Seseru ini ya kalau udah hari Senin, Foxiannya Yuni tuh bawaannya deg-degan gitu kan ya. Kenapa? Karena super duper kangen banget ya weekend ini. Kangen banget gitu maksudnya Foxiannya. Jadi weekend ini tuh bener-bener kayak lala gitu kan ya. Sendirian, tapi kali ini Yuni gak sendirian, ditemenin sama Foxian. So, makanya siapin lagu favorit Anda. Live call boleh banget, tetap sama di WhatsApp 087-87-84x102.

Listen to Your Heart by Ines, satu single spesial banget ini Foxyania Yuni putarkan untuk Anda agar pulang kerja di malam hari ini ngerasa kayak ada banget vibes-nya gitu kan ya. Listen to Your Heart, asik banget gitu Foxyania. Emang bener-bener nih Foxyania, biasanya kalau komunikasi itu didengarkan dari hati banget gitu kan ya, itu bener-bener bisa menimbulkan komunikasi dua arah Foxian. Nah makanya untuk Anda kalau lagi dengerin orang ngomong gitu kan ya, makanya dengerin pakai hati gitu kan ya, jangan pakai telinga doang. Loh, udah kayak apaan sih Foxian dia. Apalagi nih Foxian kalau kita bicara tentang dengar mendengar gitu kan ya, ada Ariana Grande nih Foxian ya. Foxian nih kira-kira kalau bicara tentang Ariana Grande ingetnya sama lagu apa nih? Aduh, sebuah lagu pokoknya amazing banget gitu kan ya. Apalagi kemarin waktu ada di acara The Week gitu kan ya. The Weeknd gitu kan ya. Main film itu tuh super duper amazing banget. Udahlah pokoknya dia ini multi talenta banget ya kan. Bener banget nih. Anyway, Ariana Grande ini katanya bikin aturan baru nih Foxian ya, yang wajib dipatuhi di konsernya. Ulala, apaan ya? Katanya nih penonton cuma boleh bawa tas yang sepenuhnya transparan saat masuk ke area konser. Nah itu dia. Kalau dikutip dari The Mirror, aturan ini berlaku untuk 10 konser Ariana Grande yang digelar pada 15 Agustus hingga 1 September dalam rangkaian tour The Eternal Sunshine. Katanya emang beneran nih Foxian ya, wajib seluruh barang bawaan dimasukkan ke dalam tas bening berbahan plastik. Kok bisa ya, berarti kita harus beli bahan plastik gitu Foxian ya kan. Tas yang unyu-unyu transparan gitu kan ya, vinil atau juga PVC. Nah ukurannya tuh katanya udah di, pokoknya harus dikasih tahu rule-nya sekian gitu katanya. Katanya sih 35, 30 ya gitulah pokoknya sekian gitu ya Foxian ya. Ya ampun, ada juga aturan udah kayak sekolah aja nih Foxian. Kira-kira kalau Anda disuruh kayak begini gitu kan, apakah Anda akan langsung meluncur tetap nonton konsernya Ariana Grande? Kira-kira gimana tuh?

0: Fox Chitchat.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
4: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
5: Santai mantan, gek. Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
4: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
5: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
4: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
5: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa Foxin untuk selalu menjaga kesehatan Anda, Foxia, dan balurkan dengan sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti. Sing adalah lawan. Masih ditemenin sama Yuni Silvania di program Fox Cicet hari Senin yang ngangenin kali ini, Foxian. Gimana, kangen banget atau biasa aja? Semakin malam ya, semakin gila Yuni. Gak juga di Foxian ya. Ini pokoknya lagunya spesial banget Yuni putarkan untuk Anda yang sedang mobile atau lagi jalan-jalan pulang kerja. Ini mah namanya bukan jalan-jalan ya, Foxian ya. Jalan on the way pulang gitu maksudnya. Nah itu dia kira-kira Foxian ya. Ya sudahlah Foxian ya, tetap semangat dan hati-hati. Ingat kalau mau request lagu favorit Anda manca Indo yang kekinian, gas di 087878-4x102. Kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Kabupaten Gianyar, Bali dengan bangga mengumumkan sanga-sanga klasik dan sanga-sanga ultimate produk dengan racikan lebih ultimate. Fungsinya untuk Anda waspada produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Oh iya Foxian, sekarang juga ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin. Nah ini adalah solusi praktis banget ya untuk Anda bisa membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit. Nah untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja Foxian bisa kunjungi platform resmi kami yang ada di Instagram @sanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Satu single milik Eba dan Prakoso, Melodi Kedamaian, untuk Anda Foxian yang saat ini sedang mencari kedamaian dalam diri Anda sendiri. Masih ditemanin sama Yuni Silvania di Foxy Chat malam hari ini sampai nanti di jam 8 malam, Foxian.

Untuk Anda yang baru saja bergabung, welcome, welcome. Yeay, kabarnya hari Senin ini, Foxian ya. Hari yang super duper excited banget gak sih? Karena hari ini tuh balik kerja lagi, ketemu sama teman-teman kerja lagi gitu Foxian ya. Semoga suka ya crowded-nya, deadline-nya udah pada abis atau malah justru nambah nih Foxian. Anyway, gak kerasa banget nih Foxian ya, sudah di tanggal 27 Juli 2026. Nah, bentar lagi bakal Agustusan nih. Sudah pada siap belum untuk menyambut kemerdekaan, apalagi semangat kemerdekaan? Nah, tau gak sih? Saat ini tuh pas banget buat bikin bisnis Anda makin dikenal lewat Independent On Air Special August dari Fox Radio Bali. Nah, khusus selama periode promo, Anda bisa menikmati diskon sampai 50% dan sudah termasuk PPN dan juga PPH. Dalam satu paket, Anda bakal dapetin 17 kali adlibs dan 8 kali spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai 31 Agustus 2026. Nah, ini tuh cocok banget ya buat Foxian yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif. Ingat ya Foxian, apalagi promo ini tuh hanya berlaku untuk deal mulai 1 Juli kemarin sampai akhir Juli ini. Jadi cepetan karena slotnya terbatas nih Foxian ya. Hubungi langsung aja tim marketing Fox Radio Bali yang ada di 0819 11 25 8899, atau bisa juga kesini 0819 37 58 8899 sekarang juga. Independent On Air Special August, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, satu single by Sanaj Romantic, spesial untuk Anda Foxian yang sedang mobile sore hari ini. Single ini juga mengantarkan kita di menit ketiga tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita di Foxy Chat masih ada kurang lebih 1 jam lagi. Yang masih pengen request lagu atau live call, tetap stay tune terus bersama Yudi Silvania hanya di 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan.

0: Fox Chitchat.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

ternyata jangan sampai hilang ingatan Foxia nih. Masih ditemani sama ini Silvania kali ini ya. Duh, gimana nih kalau hilang ingatan gitu kan ya. Alamat semuanya lupa gitu ya. Intinya gini nih Foxia ya. Kalau mungkin Anda pengen hilang ingatan, iya, hilang ingatan aja sama mantan gitu kan ya. Tapi jangan sampai hilang ingatan sama makanan. Duh, apaan sih nih Foxia ya. Ya udah nih Foxia ya, biar enggak hilang ingatan, Yuni mau ngingetin juga nih tentang reward umroh bersama Sanga-Sanga. Wow, udah pada lupa atau masih pada inget ini? Ingat ya, periodenya masih ada sampai di tanggal 1 Desember 2026. Nah, yang udah pada ngumpulin amplop, udah pada ngumpulin berapa banyak? Banyakin lagi Foxian ya. Tapi kali ini yang belum nih, Foxian Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang lagi dari sebelumnya. Sebelumnya gitu ya. Jadi yang pertama cuma kumpulin aja 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler yang varian balur Foxian. Atau bisa juga yang tanamilah tanahmu klasik. Atau juga ultimate boleh ya yang ukuran 100 mili. Ini tuh wajib digunting jadi 2 bagian dan pastikan produksinya di atas tahun 2024. Nah, lampirin juga fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat lengkap. Oh ya, pastikan juga untuk menulis kategori peserta di depan amplop, karyawan, konsumen atau juga Sanga-Sian. Setelah itu, lengkapkan semuanya, bisa langsung dikirim aja. Langsung ke Fox Radio Bali juga boleh banget. Atau mau langsung ke pabrik Sanga-Sanga, alamatnya ada di sini nih. Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bagbakan Kianyar Bali. Pokoknya ingetin nih Foxian ya, makin banyak ngirim, makin besar nih peluang Foxian untuk menangin umroh bareng Sanga-Sanga senilai 35 juta rupiah. Kapan lagi sih Foxian dibiayai umroh bareng Sanga-Sanga? Ya sekarang yuk.

0: Fox Chitchat.
1: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
4: Santai mantan, gek. Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
3: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
4: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Soja featuring Luis Fonsi with Your Flag, satu single yang super duper special banget untuk Anda yang baru aja gabungan barengan Uni Sylvania malam hari ini. Halo Foxy Chat, sampai di jam 8 malam. Wah, gak kerasa banget nih Foxyan ya. Sudah di 26 menit lepas pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tenang aja, aman, yang masih pengen ikutan gitu Foxyannya, masih ada waktu untuk request lagu favorit Anda. Langsung meluncur di nomor WhatsApp 087878-nya 4x102. Nah, sekarang ini ya kan bulan Juli, bulan yang seru. Bulan yang apa ya kalau boleh dibilang nih Foxyannya? Pokoknya bulan yang happy gitu deh Foxyannya, ada promo yang spesial banget buat dilewatin. Makanya jangan dilewatin ya kan. Kali ini nih Foxyannya, khusus pembelian di Fox Radio Bali, Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga yang super hemat banget. Nah, dalam satu paket Anda akan mendapatkan natural cream, ada facial wash, dan juga ada face mask. Ya, natural creamnya nih pokoknya alami banget nih Foxian ya. Eh, tahu gak sih, kalau ini tuh dibeli satuan harganya bisa sampai di Rp315.000. Tapi kalau dibeli pakai promo bundling cuma Rp120.000. Wah, setengah harga nih Foxian. Ciwi-ciwi mah seneng banget ya kalau udah promo. Oke, gaskan ya Foxian ya. Intinya nih, kapan lagi mau bisa ngerawat kulit Anda biar kelihatan sehat, bersih, dan juga glowing dengan harga semurah ini. Gak murah sih Foxian ya, maksudnya bisa diatasin gitu. Oh ya, apalagi skincare sangat-sangat sudah terdaftar di BPOM dan juga sudah super brands dan dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit. Dan pastinya ini bisa berbagai usia ya Foxian, karena formulasinya dari bahan natural herbal alami. Jadi manfaatin ya promonya sekarang juga, bisa langsung datang ke Fox Radio Bali. Alamatnya ada di Jalan Gatot Subroto, Tengah nomor 98X dan Pasar Bali. Dapetin promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga Rp120.000. Ingat, pokoknya belinya cuma di Fox Radio Bali. Jadi belinya langsung nih Foxian ya. Jangan sampai kelewatan ya. Entar Yuni borong semua gimana nih kan Foxian. Yo, kinclong glowing bareng sangat-sangat.

0: Living Out Loud, satu single by Broad Candy featuring Sia. Langsung aja Voxian, di malam hari ini kita masuk ke segmen yang sudah ditunggu-tunggu, ada What's On Today. Let's go.
1: Flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya nih Voxian ya. Nah kali ini di What's On Today di tanggal 27 Juli ya, pada masa lalu menurut Wikipedia ada peristiwa nasional pada tahun 1996. Jadi ini adalah peristiwa Kuda Tuli atau Sabtu Kelabu. Ini adalah penyerbuan kantor pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro oleh massa pendukung Sujardi dan aparat yang membentrokan diri dengan pendukung Megawati Soekarnoputri. Peristiwa internasional pada tahun 1549, ada misionaris tiba di Jepang. Kapal misionaris Jesuit Franciscus Saverius mendarat di Kagoshima, Jepang, yang menjadi awal mula penyebaran agama Kristen di negeri tersebut. Dan juga ada pada tahun 1921, ini adalah penemuan insulin. Jadi para peneliti di Universitas Toronto yang dipimpin oleh biokimiawan Frederick Banting mengumumkan penemuan hormon insulin sebagai terobosan medis besar bagi penderita diabetes. Tapi kalau Yuni bilang sih ya, jangan sampai deh sama yang namanya ya diabetes ya Voxian, karena ini penyakit yang menyakitkan. Jadi kalau buat Anda nih Voxian ya, jauhi diabetes ya, makan-makan tepung, gula-gula gitu Voxian. Udahlah ya, gaskan. Ini dia Dimitri Vegas, thank you.

0: Untuk FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Satu single by Alan Walker, Alone. I'm not alone. Gak usah dengerin suara Yuni yang lagi nyanyi. Alamat ini ya, langsung kabur semua. By the way, untuk Anda jangan kabur dulu, karena sekarang kita masuk di segmen live call. Untuk Anda yang udah siap, request lagu favorit di nomor ini. Let's go, kita tunggu.
1: It's Open the Request Line.
0: This is Yuni Silvania Foxian. Untuk Anda yang sudah gak sabar banget pengen diputerin lagu favorit, masih ada waktu Foxian ya. Di nomor WhatsApp yuk langsung ditelepon aja, 087878-4x102. Halo, selamat malam. Malam-malamku sendiri. Tapi sekarang gak sendiri lagi sih Foxian ya. Maksudnya gak sendiri dalam bayangan gitu ya. Jauh banget nih soalnya. Ngakak aja. Oke. Untuk Anda mungkin yang belum tahu nih, kemana si teleponnya Yuni, aduh gimana caranya, ini bisa ke WhatsApp ya. WhatsApp inget ya, dipencet, jadi pakai data gitu ya, 087878-4x102. Nah, sambil nungguin nih Foxian, jadi buat Anda yang masih bingung banget mau cari sanga-sanga, langsung aja sekarang bisa meluncur ke The Keranjang Bali. Nah, bisa ya kesana ya. Oke. Yang mungkin sekarang ini juga udah makin gampang juga sih Foxian ya, mau cari all produk sanga-sanga, karena udah ada di beberapa apotek favorit Anda kayak Kimia Farma, ada juga K24 Apotek, juga di Senturi, pokoknya semuanya udah lengkap banget. Jadi Foxian tinggal gas meluncur untuk beli produk sanga-sanga. Halo, selamat malam. Iya, ini Cak Mbok Is, kemana ini dia ya? Ternyata sudah terputuskan lagi ya, atau mungkin tidak ada sinyalnya gitu Foxian ya. Ya nggak apa-apa, yang nggak ada sinyalnya nggak apa-apa, dilanjut nanti aja, atau kalau nggak besok gitu Foxian ya. Bisa-bisa aja. Udah deh, kalau gitu satu single yang udah spesial banget di request sama Kak Bob tadi ya, ada Wisnu Santika, Yalah Habibi, spesial buat Kak Bob.

Multi FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus Sing adalah one million, satu single special buat Kak Riz yang ada di Jakarta nih sekarang katanya. Ya lagi di Jakarta ya. Yang udah live call, thank you banget. Sekarang ini mau kirim salam dulu untuk Anda yang sudah gabungan barengan Yuni Silvani. Ada Kak Bob SDC, thank you. Ada Cak Mbois, ada Putu Lovina Taksi, ada Kak Cakra, ada Pak Tupurwa, ada Made Hendra Saputra juga, ada Igede Pasek Sugiana. Terima kasih banyak yang sudah absen di WhatsApp kali ini nih Foxy Ann ya. Sebelum Uni closing, mau Uni specialkan satu single. Ini dia untuk Anda, Boya.

North FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah lawan. Hai Foxian, gak kerasa banget gitu kan ya. Rasanya tuh kayak baru duduk aja terus tiba-tiba harus closing gitu Foxian ya. Yuni mau ucapin thank you so much untuk Anda yang udah nemenin Yuni dari jam 6 tadi ya. Thank you so much. Dan Yuni juga mohon maaf banget jika ada salah-salah kata. Namanya juga manusia biasa Foxian ya, tempatnya salah. Thank you sekali lagi untuk Anda yang udah sempat mau ikutan live call tapi telat dikit gitu Foxian. Ya gak apa-apa, ketemu lagi besok sore ya di Selasa Fox Cicet dari jam 6 sampai di jam 8 malam. Langsung aja Yuni pamitan dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa Foxian untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan balurkan dengan sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adalah lawan. Yuni Silvania pamit undur diri. Break the limit with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adalah lawan. Bye, see you tomorrow.

0: mewali antuk inovasi terhanyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngeenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malepisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Fosian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Desa Kianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu, karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Fosian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing adalah lawan.

Monoto FM Pulse Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxy ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk kalian nih Foxy yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

0: Sing Adalawan.
1: Refresh your day on rest and relax songs.
2: Break the limit with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Halo Foxian dari Kota Denpasar, dari kawasan Kota Denpasar juga sekota sekitarnya. Rest and Less kembali hadir menemani Anda setelah sekian lama ya. Bersama Reddy Faisal pastinya sampai jam 11 malam nanti. Stay tune.

I Can Love You Like That from All For One ya, bagusian ya. Pastinya masih bersama Reddy di sini di Rest and Relax. Pastinya di 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus yang seng ada lawan. Gimana nih bagusian nih? Masih ada yang bingung ini ya, yang masih mempertanyakan bahwa kutus-kutus ini yang sangat-sangat ini apakah dulunya yang kutus-kutus gitu loh maksudnya ya. Nah, jadi sebagai informasi lagi nih Foxiana, selalu Reni informasikan bahwa sangat-sangat ini adalah transformasi ya, yang dulunya sudah dikenal luas dengan sebutan kutus-kutus. Nah, sekarang bertransformasi menjadi sangat-sangat. Jadinya untuk semua kualitasnya yang mungkin dari dulu sudah cocok banget sama kutus-kutus. Nah, jangan khawatir lagi. Jadi, memang sangat-sangat ini adalah transformasi dari yang dulunya kutus-kutus nih, Foxian. Oke, Foxian, untuk malam hari ini, untuk Anda yang ingin bergabung, boleh banget nih. Di Rest and Relax akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, tentunya. Dari jam 9 sampai dengan jam 11 malam. Dan untuk Anda, boleh ya, untuk Anda yang pengen bergabung, ya langsung aja di Facebooknya, boleh di Fox Radio Bali. Ataupun juga di Instagramnya di @102FM Fox Radio Bali. Ataupun juga bisa di WhatsAppnya di 087-878-4x102. Atau fokusnya juga yang pengen banget gitu ya dengerin melalui streaming, bisa banget nih. Langsung aja mampir di websitenya di www.foxradiobali.com. Sebelum kita lanjut nih fokusnya ya, kita informasi dulu. Ini yang Radio Kutip langsung dari detik.com nih, ubur-ubur botol ini ya, botol biru yang muncul di Pantai Sanur. Ini sengatannya sangat lumayan beracun ini Foxian ya. Sejumlah ubur-ubur jenis blue bottle atau ubur-ubur botol biru ditemukan terdampar di pesisir Pantai Sanur dan Pasar Selatan di hari Senin tadi ya. Hewan laut yang dikenal masyarakat Bali sebagai lateng layar itu terbawa arus hingga mencapai bibir pantai ini Foxian. Menyikapi fenomena tersebut, di Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Denpasar menghimbau masyarakat dan juga wisatawan agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai. Pengunjung diminta tidak berenang ataupun juga berendam apabila menemukan ubur-ubur botol biru di sekitar lokasi. Koordinator Balawisata nih ya, Kota Denpasar, Iwayan Dayung, membenarkan adanya kemunculan ubur-ubur botol biru di kawasan Sanur. Namun ia menegaskan hewan tersebut tidak ditemukan di sepanjang garis pantai, melainkan hanya di beberapa titik saja. Selain menghindari aktivitas berenang, masyarakat juga dihimbau menggunakan alas kaki saat berjalan di pantai dan juga tidak menyentuh ubur-ubur tersebut ya, karena memiliki sengatan beracun. Dan apabila ada pengunjung yang tersengat ubur-ubur botol biru ini, segera meminta pertolongan kepada petugas balawisata ataupun juga tenaga medis yang berjaga di lokasi ya. Jadi harus tetap berwaspada di Foxiannya. Yang kemarin jalan-jalan ke Pantai Sanur, ngeliat nggak sih kira-kira Foxian? Untuk yang ini ya, ubur-ubur botol biru ini yang sangat beracun ini, kalau nanti lihat harus waspada ya Foxian ya. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Refresh your day on rest and relax songs.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga sing ada lawan.
4: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Refresh your day on rest and relax songs.

Monoto FM Box Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Foxian selamat malam ya. Pastinya untuk Anda yang malam hari ini masih terjaga ya. Masih mungkin mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tadi belum selesai biar besok tidak ada tumpukan pekerjaan lain mungkin ya. Nah, Radio akan menemani Anda di rest and relax sampai nanti jam 11 malam pastinya untuk Foxian ya. Dan juga Foxian untuk Anda yang mungkin lagi nanti ya pas weekend nanti gitu mempersiapkan untuk cari tempat buat healing-healing gitu ya, yang tenang, yang nyaman gitu ya di Bali ya. Nah, ini ada nih Foxian, ada Mango Lengolek jadi pilihan kafe yang tepat untuk Anda tentunya. Di sini Foxian bisa healing sambil menikmati pemandangan danau yang tenang, suasananya asri, terus juga nyaman dan juga pastinya jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanannya gak usah khawatir nih, Mango Lengolek punya menu paling lengkap, mulai dari olahan ayam, ada bebek, sampai dengan seafoodnya dengan cita rasa yang khas tentunya Foxian. Harganya terjangkau, pas buat nongkrong juga, makan bareng keluarga ataupun sekedar quality time, bisa banget nih Foxian ya. Jadi langsung aja bisa langsung datang ke Mango Lengolek yang ada di Jalan Sawo nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Jangan lupa juga nih Foxian, mampir dan juga ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mango Lengolek. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
4: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing adelawan.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

One of the FA Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Selamat malam Foxiannya yang sudah bergabung di TikTok nih. Ada Sky juga ya. Nih yang mau request lagu boleh banget nih, lagu mancanegara atau lagu Indo boleh banget ya, di tahun 2000 sampai dengan 2008. Yuk, untuk kalian yang ingin bergabung boleh banget, bisa melalui TikToknya juga boleh, ataupun juga melalui Facebooknya di Fox Radio Bali, ataupun juga di WhatsAppnya nih 087-87-84x102 di Foxian ya. Oke, Foxian dan juga semutan Fox nih, untuk yang sudah siap nih menyambut semangat kemerdekaan. Nah, ini saat yang pas untuk membuat bisnis Anda makin dikenal lewat Independence On Air Special Agus Package dari Fox Radio Bali. Khusus selama periode promo ini, Anda bisa menikmati diskon hingga 50%. Dan tenang aja nih Foxian, harganya sudah termasuk PPN dan juga PPH ya. Dalam satu paket Anda dapat bisa mendapatkan ya 17 adlibs ya, 17 kali adlibs dan juga 8 kali spot audio yang tayang dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026. Cocok banget nih untuk Anda nih Foxian yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif lagi. Tapi ingat ya Foxian dan juga semuatan Fox pastinya, promo ini hanya berlaku untuk deal mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2026. Tidak berlaku kelipatan dan juga slotnya terbatas nih Foxian. Jadi jangan sampai kehabisan ya Foxian ya, langsung aja deh biar gak kehabisan, hubungi tim marketing Fox Radio Bali di 0819-11-25-88-99 ataupun juga di 0819-3758-88-99 sekarang juga. Independence On Air Special Agus Package, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton fox? Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun wenten produk sane sampun aman kanggen majengering semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
4: Semeton Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sane akeh, mangde ilang sakit sane kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sane sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sane meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan kemanten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah kemanten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Wonton Tempe Box Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adalah wani Foxian ya. Tepat di 3 menit meninggalkan pukul 10 pada malam hari ini Foxian kita di segmen yang pertama yaitu Sound of Dream ya. Sound of Dream kali ini nih Foxian ya. Randy pengen ya untuk Anda yang dimanapun Anda berada nih Foxian ya. Semoga malam hari ini menemani dengan tenang ya. Dengan lagu-lagu yang memori gitu ya. Dan kali ini kita akan mengulas lagu dari When Can I See You dari Babyface. Nah, sebuah lagu yang sederhana tetapi menyimpan rasa rindu yang begitu dalam nih Foxian. Bayangkan nih seseorang yang baru saja kehilangan orang yang dicintainya bukan karena jarak semata tetapi karena hubungan itu telah berakhir. Namun perasaannya belum ikut pergi, yang tersisa hanya satu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Kapan aku bisa bertemu denganmu lagi? Dan lagu ini bukan tentang memaksa untuk kembali bersama, justru sebaliknya nih Foxian. Ini adalah ungkapan hati seorang yang masih berharap bisa melihat orang yang pernah mengisi hidupnya walau hanya sebentar. Yang membuat lagu ini terasa begitu menyentuh adalah kesederhanaannya, iringan gitar akustik yang lembut, vokal Babyface yang hangat, dan juga lirik yang tidak berlebihan membuat setiap kalimat terasa seperti percakapan jujur di tengah malam. Pokoknya ini cocok banget untuk didengarkan untuk malam hari ini ya. Untuk Anda yang mungkin lagi kangen seseorang yang tidak berharap kembali, tapi sekedar ingin bersua, bertemu, ini cocok banget nih untuk Anda nih Foxian. Lagunya dari Babyface, When I Can See You. Dan ini juga menghantarkan kita ya, Foxian ya, di 4 menit meninggalkan pukul 10 pada malam hari ini. Dan itu artinya kebersamaan kita masih ada sekitar 1 jam lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune Foxian.

Drive bersama Bintang ini ya, special request tadi ya, yang pastinya masih bersama Reddy Faisal di sini di 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan di Foxian ya. Sudah ada tadi drive dengan bersama Bintang tadi, special request dari WhatsApp tadi ya, ada Cak Boys ini ya, tadi sudah ikutan hadir malam hari ini. Selamat malam Kak Randia dari Cak Boys di Pogading. Request lagunya Drive bersama Bintang. Salamnya buat Kak Randinya aja. Semoga sehat selalu dan juga lancar terus juga ini ya. Yang masih bertahan juga nih ya di TikToknya Fox Radio. Ini ada Ari juga nih, terima kasih banyak sudah bertahan ya. Terus juga dari Wayan Sugita nih, Foxiannya dari Kuta. Tadi lagunya sudah diputar. Salam sehat selalu manapun berada. Untuk Randy Faisalnya terima kasih, dari kota mendung dan suhunya agak dingin nih katanya ya. Ada Wes Pondok juga ikutan hadir malam hari ini, terus juga ada Madehenda Saputra dari Desa Tumarga Tabanan juga ikutan hadir malam hari ini. Gus Bawo, selamat malam Gus Bawo ya. Dari mana ini, Batu Bulan ya. Kabarnya baik Gus Bawo. Tadi lagunya sudah Randy puterin juga, ini selamat malam untuk yang sudah hadir malam hari ini. Ada Gede Pase Sugiana juga ini dari Monangwan ikutan hadir. Selamat malam, ada juga dari Putu Purwati Purwati juga nih ya, ikutan hadir malam hari ini. Terus juga ada Rai Sukerti ini juga, selamat malam dari Mbok Rai di Kerobokan, stay tune terus nih katanya, matur suwun. Semoga semangat siarannya sampai tuntas. Terima kasih banyak ya. Untuk Anda nih Foxnya yang pengen bergabung, masih ada kesempatan untuk di Facebook boleh, di Fox Radio Bali ataupun juga di WhatsAppnya di 087-87-84x102. Oke Foxian, untuk Anda pastinya yang dari kemarin juga masih bingung gitu ya, sanga-sanga ini apakah dia kutus-kutus yang dulu? Ya benar sekali nih Foxian ya. Pastinya dari sanga-sanga ini pastinya juga ini adalah transformasi gitu ya, dari kutus-kutus yang selama ini sudah kita kenal. Dan juga pastinya nih Foxian ya, sanga-sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-sanga. Ultimate Sanga-sanga hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian pastinya. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, dan juga bubuk sanga-sanga, sampai dengan skincare-nya, lengkap pokoknya semuanya. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan, diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh, aromanya lembut, dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, dan juga ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, aromanya segar, juga tetap membawa kualitas khas, pastinya yang herbal khas sanga-sanga, yang sudah terpercaya. Untuk informasi lebih lengkapnya langsung aja datang ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081 993 100 102. Sekali lagi Foxnya di 081 993 100 102. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Refresh your day on rest and relax songs.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit Semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot? Plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
4: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
0: Refresh your day on rest and relax songs.

One Note FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan Foxian. Oke, Foxian, kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook ya. Ada siapakah ini yang sudah bergabung di Facebook ya? Tadi sudah ready sapa-sapa juga yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada dari Kemli Mas Berto Bali dari Sasatan ikutan hadir malam hari ini. Ada Wayan saja dari sekitar Mas Ubud mengikuti Ready Faisal nih ya. Oke, juga ada di Antiga, ada Warsa Kolik, terus juga Iketut Ari Sugina di Nastradin dari Pempatan Jalan Gunung Andekase Padang Sambian hadir juga nih malam hari ini Foxian ya. Dari Capeng Mustika juga nih Foxian, selamat malam ya. Salam sehat selalu di Ready Faisal. Dari Bekap Podol dari Samplangan ikutan gabung nih ya. Terus juga dari De Apong, selamat malam. Dari Kelungu Tegak hadir. Terus juga dari Madi Darmini, dari Pejeng juga ya. Terus ada dari Cok Gus Permana, selamat malam. Dari Sukawati ikutan hadir. Dari warga Mabar Medan, ada Tumium Virgo juga ikutan hadir. Selamat malam dari Karya Pajar ya. Hadir juga dari Eli Agustis. Selamat malam dari Kebaladan Indah Banyuwangi hadir. Selamat malam juga dari Sang Tuketut, dari Gianyar, terus juga Mbok Rai. Ada Nengah Sumariana juga dari Awas nih. Terima kasih ya sudah ikutan hadir di malam hari ini. Nah Foxian, jangan sampai ketinggalan informasi ini nih Foxian ya. Ini ada promo spesial yang sayang banget untuk dilewatkan pastinya. Khusus pembelian di Fox Radio Bali nih. Hanya pembelian di Fox Radio Bali ya. Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga yang super duper hemat banget. Dalam satu paket, Anda akan mendapatkan natural cream, ada facial wash, terus juga face mask juga nih Foxian. Kalau beli satuannya itu harganya kira-kira sekitar 315 ribuan gitu. Tapi lewat promo bundling ini Anda cukup membayar 120 ribu saja. Nah kapan lagi nih bisa merawat kulit agar tampak lebih sehat, bersih dan juga glowing dengan harga semurah ini nih Foxian. Apalagi skincare sangat-sangat sudah terdaftar di BPOM, sudah super brand juga, dan pastinya dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit dan juga berbagai usia, karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Yuk manfaatkan promonya ini sekarang juga. Datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali. Dan juga dapatkan promo bundling skincare sangat-sangat seharga 120.000 ini. Ingat ya, promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Fox Radio Bali. Jangan sampai kelewatan di Foxian. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan.

0: refresh your day on rest and relax songs.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-sangga Skincare.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pasti kasang pendadas impian iraga sareng sami. Sani Mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statu mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambungi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Refresh your day on rest and relax songs.

Monota FM Fox Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan di Foxian. Oke, kita lanjut ke segmen yang terakhir di malam hari ini nih Foxian ya, di Rest and Relax tentunya di Bedtime Stories. Bedtime Stories kali ini Randy kutip langsung dari di Indo _ Psikologi. Ini agak sedih sih, tapi inilah yang terjadi di kenyataan pastinya Foxian ya. Driver ojol ini terpaksa tinggalkan anak di kos saat bekerja dan juga anaknya setia menunggu di depan pintu. Ayahnya ini lagi menjadi ojol gitu, driver ojol.

ini ya dua kondisi yang ya mungkin dibilang sedih ya, sedih banget gitu ya. Ya mau dibawa juga nanti kalau misalnya malam-malam juga nanti takutnya sakit atau gimana gitu ya Foxian ya. Karena juga keadaannya masih kecil juga nanti takutnya ngantuk gitu kan. Tapi kalau ditinggal di kosan sendiri juga kadang gimana ya. Jadi ya semoga sehat-sehat terus bapaknya ya. Si sang ayah juga semoga sehat-sehat terus. Rezekinya juga ditambah makin banyak. Dan juga semoga anaknya selalu dilindungi ya. Tidak terjadi sesuatu hal apapun yang mengkhawatirkan tentunya. Kalau Foxen gimana nih kira-kira kalau di posisi dari seorang ayah ini ya. Seorang ayah tunggal ini.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang seng adalah Wani Foxian. Tentu sudah nih Foxian, Randy menemani Anda pada malam hari ini di Rest and Relax. Jangan lupa, Rest and Relax akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 9 sampai jam 11 malam pastinya. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung nih Foxian ya, di WhatsApp, di Facebook, pokoknya di semuanya terima kasih banyak. Pokoknya kita besok ketemu lagi, pastinya jangan sampai kelewatan. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Dan Foxian jangan lupa jaga kesehatannya Foxian. Dan juga balur sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adelawan. Saya Randy Faisal pamit undur diri. Dan pastinya jangan sampai ketinggalan untuk program-program menarik dari Fox Radio Bali. Break the limit, Win 1.2 FM Fox Radio Bali. Simply the best station. Bye-bye Foxian. Good night.

0: Ultimate Sangga Sangga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sangga-Sangga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sangga-Sangga, sing ada lawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sangga-Sangga, sing ada lawan.